Kimsa kalkuara murautata, piska katanaka, askera mapanaya murata isa pirnaka, paispa bolivar kesana haka kuri tokenekana, kunama sarambrantata, hijicha aturu, pusuru sarakipala yumpaka paxita lakan paxita, yaka paxita sepana kunatara exaptaste yumpaka paxi, taika uraka yumpaktani, hanukasti lakan paxi. Taika ora queja mancat autiatawa ukat la cas ansatata wankes kara ki manca wacht aya señataki ukat pila kan paxi saptan ya kepa ha kami pana takaniwa runta tapta maswaruru alikachata kalyanto uestana Mira kataja ya puya chirnakana uywa uywa chirnakana urupa amtasana kunaimana amtanyana kampi hacha tatanakar walin tataja Bartolino sisa tupaj katari yakana kampi kuna Kara kurpisti kitina karus amtap kanyani kitina kateja kan kanakasa kan hapka kira kini ka hacha tatanaka hacha mamanaka kitina kateja ka urakena yuriri ya marat pacha nateja ya kanakaja ka isata angkah toke tutasan ha kanakiki hakecha sin mon hapkara kini chakamas ya kepanaka utiski kipini panakasa kan yuriri hukamaki panakasa inakapkara kisya ha Ukamasa kunasa boliora kesan ha kinsatun ka hiltata kotuna kaptan si wi hiltata ha imarana ka kichwana ka guarani ay khana ka mukita chakanyar sar khiraki kamasa kanaka ha hachanchanyapan kuna mateja inyakata boliora kesana taika kamachipa